101,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sobat mana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Tadi udah nemuin sobat mana di sesi pertama dari jam 6 tadi sampai ini udah jam 7 ya sobat mana. Dan kembali lagi di sesi kedua di jam 7 sampai jam 8 nanti. Nah, sobat mana pastinya tadi itu Bila udah ngobrol sama sobat mana banyak sekali, apalagi tentang Kowes ya sobat mana. Fakta-fakta tentang Goes. Nah, buat kamu yang punya fakta menarik tentang Goes nih, boleh banget berbagi sama Bila di pagi hari ini di 085634545. Yang pastinya Goes tuh fakta yang paling nyata tuh membakar kalori ya sobat mana. Tapi beda cerita lagi kalau habis Goes terus makan nasi padang, nah itu beda cerita lagi. Tapi kalau habis Goes minum air putih

istirahat makannya agak mungkin waktu 30 menitan habis goes. Nah itu baru sama ceritanya membakar kalori. Terus makannya juga gak langsung nasi badan 2 bungkus sama banah. Makannya secukupnya aja. Nah buat kamu yang punya fakta menarik tentang goes, boleh banget berbagi sama Bila di pagi hari ini di 0856345454545. Atau sama banah sendiri yang faktanya tuh unik gitu ya sebenarnya, gak cuman kayak fakta basic ya. Goes tuh mengurangi kalori, mengurangi stres, habis itu menjaga badan kita tetap sehat, menjaga jantung gitu sebenarnya. Apa lagi fakta menarik ataupun unik tentang goes? Nah kamu harus berbagi sama Bila ya sebenarnya, biar Bila tuh punya hobi lagi berolahraga. Dan kali ini tuh hobi Bila goes. Nah ya boleh banget nih kalau suka kamu yang suka goes tuh boleh banget meracuni teman-temannya untuk ikut ataupun FOMO, gak apa-apa. FOMO kan FOMO sehat gitu sebenarnya. Nah boleh banget ya sebenarnya, langsung aja di 0856345454545.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
4: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
3: Alah, awan-awan ngelindur, hadiah mobil teko Hong Kong.
4: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
3: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
6: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
7: Halo.
6: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
7: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
6: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
7: Mau.
6: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
7: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
6: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
7: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
8: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
7: Nutrisi langkahku.
6: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
9: Milku susu Belgia ku.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 105 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Bikla di pagi hari. Yang tadi udah ngocok ngobrol sama Sobat Bana, ya lemah sekali dari jam 6 tadi. Udah ini jam 7.4 gitu Sobat Bana. Masih ada waktu sekitar 40 menitan lah buat Bila lebih Sobat Bana di pagi hari ini. Buat Bila bareng sama Sobat Bana di pagi hari ini. Nah di pagi hari itu Sobat Bana Bila menjumpai atau terdengar juga gitu banyak sekali para sepeda-sepeda yang lewat gitu ya, karena ingin menuju ke star sepeda atau goes di pagi hari di Kabupaten Ngawi ini. Nah buat kamu apakah juga salah satunya gitu? Tapi sebenarnya tahu gak sih fakta ini tentang kalau sebelum bersepeda tuh penting buat kita buat sarapan ringan dulu gitu ya. Contohnya roti ataupun sekedar buah gitu. Karena mungkin ya tubuh kita sebangun tidur yang baru kemasukan air gitu Sobat Bana. Kalau olahraga ya jalan-jalan pagi biasa mungkin masih bisa ya. Kalau goes yang rata-rata orang goes tuh jauh Sobat Bana. Gak tahu kenapa Bila tuh lihat teman-teman Bila ya mungkin pertama dua kali goes tuh jauh-jauh semuanya. Mungkin emang ya kecapeknya gak terlalu terasa ya Sobat Bana, karena ya mengayun gitu. Tapi Sobat Bana sendiri harus tahu fakta ini, kalau sebelum itu harusnya sarapan ringan dulu gitu sebelum kita harus mengeluarkan kalori sebanyak itu, karena itu juga menjadi sumber energi agar tubuh itu lebih kuat ataupun tetap kuat itu Sobat Bana. Nah kalau kamu sendiri itu tim sarapan atau enggak? Tapi kalau saran Bila sebelum goes tuh sarapan dulu deh, biar tubuh tuh terjaga gitu ya. Sebelum goes ada isinya, habis goes kalau isi ataupun nutrisi dan kalori tubuh tuh udah habis, tinggal kita isi lagi gitu Sobat Bana. Jadi bisa seimbang antara olahraga dan pola makan gitu. Jangan sampai kamu keseringan olahraga ataupun kamu mementingkan olahraga daripada pola makan kamu sendiri. Nah itu gak baik ya Sobat Bana, bisa jadi nanti malah olahraganya bikin sakit, gak malah bikin sehat. Nah buat kamu tuh tim sarapan dulu atau enggak gitu ya, yang biasanya tuh yang suka goes sarapan dulu atau enggak, sarapan sekedar roti-rotian aja Sobat Bana ataupun buah gitu ya, yang bisa mengganjal perut di pagi hari, ataupun sereal gitu, minuman yang kaya nutrisi ataupun kaya vitamin gitu Sobat Bana, yang bisa menutrisi tubuh biar ada isinya dulu. Nah boleh banget ya Sobat Bana ceritain kalau kamu sebelum goes apa aja yang kamu siapin gitu ya, atau apa aja yang mungkin kamu bawa. Nah boleh banget di 085634545.
1: Bu, malu. Ya habis gimana ya? Kok bisa ada laki-laki kencan gak bawa uang? Minta jajanin ini itu. Terus ninggalin gue di tengah jalan gara-gara kebelet berak.

0: Rahman dengan Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gerobak roti kukus dibayar tunai.
1: Saya terima nikah dan kawinnya Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
0: Bagaimana para saksi? Alhamdulillahi rabbil alamin.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bluro.
4: Toko Udin, Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Terima kasih.
1: Kamu baik-baik ya di Jakarta.
0: Iya. Kamu juga baik-baik di sini. Nanti aku bakal sering pulang kok. Dan nanti kalau mimpi aku udah terwujud, aku bakal bangun rumah kayak rumahnya Totoro kesukaan kamu. Hah?
1: Janji?
0: Janji. Udah jangan sedih dong. Nanti kamu ulang tahun aku pulang kok.

tit. Sejak kita LDR, aku rasa hubungan kita sudah jauh berbeda. Rasanya bukan cuma jauh, tapi asing. Bukan salah siapa-siapa. Kita berdua memang sama-sama sudah jauh berubah dan kita berdua sekarang adalah orang yang berbeda. Kita dari kecil terbiasa selalu bareng-bareng. Mulai dari ambil rapot sampai lulus kuliah. Apapun kita jalani bareng-bareng. Tapi mungkin sekarang waktunya kita jalan masing-masing. Punya kehidupan sendiri-sendiri. Tanpa tergantung satu sama lain. Karena aku percaya, someday, kalau memang kita akan bersama, dimanapun itu, kita pasti akan bertemu lagi.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap berusia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang tadi udah namanya Sobat Buana lama banget ya, dari jam 6 sampai ini udah jam 7 lebih 40. Masih ada waktu 20 menit buat Sobat Buana semuanya bareng Bila di pagi hari ini. Dan pasti ya kita akan ngobrol gitu ya Sobat Buana. Masih ada 20 menit buat Sobat Buana semuanya mau ngobrol sama Bila di pagi hari ini gitu ya. Apalagi tadi juga ada Sobat Buana yang cerita gitu ya, tentang kalau sering sekali goes gitu ya. Katanya goes tuh definisi olahraga capek gak terlalu, terus habis itu entengnya juga gak terlalu gitu Sobat Buana. Jadi dari goes sendiri tuh 50-50 gitu ya Sobat Buana, gak terlalu capek juga gak terlalu enteng gitu. Padahal manfaatnya tuh besar banget, apalagi untuk jantung, untuk kombinasi otot-otot, mungkin otot kaki, dari pinggul, habis itu tangan. Tangan gak terlalu Sobat Buana, mungkin kaki sama pinggul aja gitu ya. Terus habis itu otot jantung juga bisa. Kalau jogging mungkin yang terlatih otot kaki ya Sobat Buana. Tapi kalau goes sendiri ada beberapa kombinasi otot yang mestinya berfungsi di situ, bermanfaat juga untuk kesehatan ya, mungkin lebih kuat gitu habis itu. Tapi pernah gak sih Sobat Buana waktu olahraga tuh ngerasain, mungkin pertama olahraga ya, atau udah olahraga sering tapi habis itu berhenti terus olahraga lagi. Nah itu badan tuh pegel semua Sobat Buana habis ngelakuin itu. Habis olahraga yang mungkin terbilang pertama itu pegel semuanya. Nah itu biasanya efek kayak otot tuh belum terbiasa lagi yang namanya olahraga. Habis berhenti lama gak olahraga, terus habis itu olahraga lagi, mungkin ototnya tuh masih beradaptasi gitu Sobat Buana. Entah cenut-cenut ataupun gosong-gosong gitu Sobat Buana. Tuh banyak banget Bila pernah ngerasain juga. Mungkin Sobat Buana juga pernah ngerasain kayak gitu sih. Nah itu termasuk efek dari olahraga tersendiri. Tapi habis itu Sobat Buana enak semuanya, langsung fresh, langsung plong aja. Tapi dilanjut ya olahraganya, jangan berhenti sampai situ aja. Kalau berhenti sampai situ aja, waduh tuh bisa habis olahraga lagi sakit lagi tuh. Habis olahraga sekali berhenti seminggu olahraga lagi, mungkin goes lagi langsung jauh gitu. Waduh gak bisa jalan tuh, bisa-bisa Sobat Buana. Pernah tuh Sobat temen Bila goes pertama kali langsung jauh banget berkilo-kilo. Nah terus habis itu kakinya langsung sakit gitu Sobat Buana, karena mungkin gak terbiasa goes. Harusnya kan pelan-pelan dulu, kayak 5 kilo dulu lah, apa 3 kilo dulu lah, baru 10 kilo lebih lah gitu harusnya Sobat Buana. Tapi ini malah langsung jauh banget, dan itu langsung sakit semua, gak bisa jalan gitu ya. Nah itu juga menjadikan olahraga malah bermanfaat negatif buat kita. Padahal olahraga itu benar-benar bermanfaat, positifnya banyak banget ya, manfaatnya juga banyak banget, khasiatnya banyak banget. Bagaimana cara kita itu membagi waktu, membagi mungkin tenaga juga saat berolahraga, biar badan tetap seimbang Sobat Buana. Makan, pola makannya teratur, olahraganya teratur, badannya juga teratur. Nah buat Sobat Buana semuanya, gimana nih Sobat Buana, apakah sudah juga mengatur strategi badan kita biar tetap sehat, olahraganya bermanfaat positif buat badan kita, pola makan dan pola kesehatannya diatur? Nah boleh banget di spill sama Bila di pagi hari ini kalau mau ngobrol ya, di 0856345454545.

0: Ramen? Yes.
1: Wah, dari Mister Bak baru.
2: Legendaris Jepang. Atau chicken ramen.
1: Sugoi. Minyak lurus, kuah kaitan yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
3: Yes, yes, yes.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami. Khas Tokyo. Ada crispy tempurannya.
3: Yeay.
1: Oishi.
3: Minyak

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana, terima kasih yang udah bergabung pada pagi hari ini. Seperti biasa, bila akan pamit di jam 8 kurang ya Sobat Buana. Bila udah nemu Sobat Buana semuanya, dari jam 6 tadi kita udah ngobrol seru. Pastinya tentang Gowes ya Sobat Buana, berhubung juga ada acara Gowes di Kabupaten Ngawi nih. Nah, Sobat Buana juga jangan lupa ramaikan kegiatan di Kabupaten Ngawi. Contohnya nanti malam ada konser gitu ya di Alun-Alun Ngawi. Setelah itu masih ada wayang dan ketoprak itu Sobat Buana, memperingati hari jadi Kota Ngawi. Jadi sebagai warga Ngawi, wong Ngawi yang ramah-ramah juga nih Sobat Buana, harus kita ramaikan, kita antusiasi juga kegiatan di Ngawi yang sudah diselenggarakan gitu oleh pemerintah Kabupaten Ngawi. Jadi kita semua sebagai warga Ngawi yang pastinya warga Ngawi yang ramah juga harus ikut meramaikan gitu. Nah, terima kasih buat Sobat Buana yang udah bergabung di pagi hari ini. Kita udah ngobrol banyak ya Sobat Buana, pastinya tadi sudah ngobrol tentang Gowes juga. Nah, buat Sobat Buana, semoga aktivitas di pagi hari ini lancar, yang ikut Gowes juga harus bersemangat gitu ya. Dan pastinya semoga lalu lintas di Kabupaten Ngawi juga masih terjaga aman dan tidak ada kejadian yang mungkin di luar atau kejadian yang berbahaya gitu ya.

0: bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM.

5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Febri Ardiansah resmi mundur dari Jampitsus. Sobat Bana, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansah resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Dan pengunduran diri ini berlaku efektif mulai hari ini, Sabtu 11 Juli. Sobat Bana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, mengatakan surat pengunduran diri Febri ini sudah diterima oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dan Sobat Bana, menurut Anang, keputusan pengunduran diri itu merupakan bentuk komitmen Febri dalam menjaga integritas, objektivitas, dan juga netralitas proses penegakan hukum. Seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, Sobat Bana, yang menegaskan Kejaksaan Agung menghormati keputusan itu dan memastikan seluruh tugas, fungsi, dan penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus tetap berjalan normal sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sobat Bana, di sisi lain, Kejaksaan Agung juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: untuk informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: 104,5 FM Bane Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bane. Di suasana akhir pekan, hari ini Sabtu di 11 Juli, seneng banget nih Rira Bane bisa menyapa weekend kamu pagi hari ini di Ngopi Spesial ya, selama 2 jam seperti biasa sampai di jam 10 pagi nanti. Nah, Sobat Bane yang mau gabung di sini bisa banget ya, berbagi juga informasinya apapun yang terjadi sekitar kamu. Terus bisa juga berbagi cerita nih, kalau biasanya akhir pekan itu kan banyak kan yang mengambil waktu buat olahraga gitu, jalan kaki atau apa namanya, lari pagi atau goes gitu. Nah, kira-kira kamu tim yang mana nih Sobat Bane? Menghabiskan akhir pekan dengan olahraga apa nih? Goes, jalan kaki atau lari pagi? Boleh dong gabung di sini, kita tungguin ceritanya gitu ya. Terus buat kamu tuh kelebihannya apa dengan apa yang kamu lakukan gitu. Kita tunggu di sini di Ngopi Spesial sampai di jam 10 pagi nanti.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

Sobat Bana, sebentar lagi tahun ajaran baru dimulai gitu ya. Nah, siap-siap nih untuk menerima program Indonesia Pintar atau PIP yang juga bentar lagi bakal cair gitu. Karena pemerintah Sobat Bana melanjutkan program melanjutkan penyaluran dana program Indonesia Pintar atau PIP 2026 termin kedua pada bulan Juli gitu ya. Ini untuk para siswa gitu, dan bantuan ini tentu saja untuk mendukung berlangsung

0: Nya pendidikan anak dari keluarga yang kurang mampu. Nah, sebenarnya untuk jadwal penyaluran PIP sendiri untuk termin pertama ini sudah berlangsung Februari hingga April. Kemudian termin kedua nanti bulan Mei sampai September, dan termin ketiga ini Oktober sampai Desember 2026 ya. Jumlah penerima PIP sendiri total ini ada 19,48 juta jiwa. Nah, untuk TK Sobat Bana, ini ada 0,89 juta siswa, SD sederajat 10,36 juta siswa, SMP sederajat 4,37 juta siswa, SMA sederajat 3,86 juta siswa ya. Dan sampai Juni 2026 ini Sobat Bana sudah disalurkan kepada 11,25 juta siswa. Nah, untuk besaran bantuan sendiri Sobat Bana, untuk tingkat TK ini Rp450.000 per tahun per anak gitu. Kemudian SD sederajat Rp450.000 per tahun ya, dan bagi siswa baru ini Rp225.000. Untuk SMP sederajat Rp750.000 per tahun, sementara untuk siswa barunya Rp375.000, jadi setengahnya gitu. Dan SMA sederajat Rp1.800.000 per tahun, dan bagi siswa baru ini Rp900.000 per tahun. Dan hingga Juni 2026 ini Sobat Bana sudah disalurkan Rp7,05 triliun rupiah dari total anggaran Rp13,36 triliun. Sobat Bana, gimana cara mencarikannya? Nah, Sobat Bana bisa buka laman https://pip.dikdasmen.go.id. Siapkan dokumen-dokumennya ya, seperti fotokopi kartu keluarga, KTP, dan juga buku tabungan. Kemudian jika belum memiliki rekening, aktivasi rekening di bank yang ditetapkan. Dan penerima ini bisa menarik dana PIP melalui teller bank ataupun juga ATM. Sobat Bana, PIP ini diberikan kepada para peserta didik dari keluarga kurang mampu untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan juga inklusif seperti itu. Baik, sudah 19 menit dari jam 8 pagi. Halo, selamat pagi nih yang mungkin baru saja gabung menikmati ngopi spesial pagi hari ini. Di akhir pekan pengen menikmati waktu yang benar-benar apa ya, bisa bikin badannya lebih seger lagi, pikirannya juga lebih fresh, emosinya bisa diturunin dari yang kemarin-kemarin mungkin sempat panas gitu ya. Nah, boleh menikmati kegiatan yang kamu suka Sobat Bana. Tapi biasanya banyak ya memanfaatkan akhir pekan itu dengan berolahraga gitu loh. Ada yang goes, ada yang cuman lari pagi, atau ya jalan-jalan aja kalau gak kuat lari pagi gitu. Nah, gimana kamu Sobat Bana untuk akhir pekan kali ini? Tapi semuanya sih diharapkan sehat ya, tetap semangat, tetap menikmati pagi yang cerah juga bersama Bana FM dong. Nah, akhir pekan ini Sobat Bana banyak cara orang gitu ya untuk menikmati waktunya, mengisi waktunya. Sekali lagi, ada yang rebahan, ada yang berburu kuliner, ada yang mau berwisata. Belakangan ini banyak orang yang melakukan olahraga pagi setiap akhir pekan ya, seperti saat ini gitu. Kalau kamu sendiri suka yang mana nih Sobat Bana? Goes keliling kota, lari mengejar target kilometer, atau cukup jalan santai aja sambil menikmati udara segar di pagi hari? Boleh dong kasih ceritanya di sini. Pokoknya kita tunggu di 0856345445 lewat medsosnya Bana juga bisa banget, atau di radio officialnya Bana di aplikasi Xpace Radio. Pagi hari ini juga ada kegiatan goes ya di Kota Ngawi yang digelar pagi ini gitu. Mungkin salah satunya Sobat Bana, dan sekarang lagi simak Bana FM. Pokoknya tetap semangat.
1: Cek.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy

0: beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby happy, mom happy. Winscare.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
5: Ah, ngerayu ya?
4: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
5: Mau nambah lagi?
4: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
5: Ini loh mas, dikasih bawang.
4: Hah? Bambang?
5: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
6: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
7: Sobat Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Nah Sobat Bahana, ini ya, yang pingin gabung di sini menikmati ngopi spesial, silakan aja, waktunya masih banyak banget sampai di jam 10 pagi. Dan boleh nih berbagi ceritanya di sini gitu loh Sobat Bahana. Ini apa namanya, kalau akhir pekan seperti ini, kalau ada kesempatan buat berolahraga, kira-kira kamu lebih milih mana sih? Goes, jalan santai menikmati segernya udara pagi, atau lari gitu Sobat Bahana? Silakan deh kasih ceritanya di sini ya, pokoknya kita tunggu di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Oke, apa nih Sobat Bahana, olahraga itu kan bukan sekedar biar badan kita sehat aja ya, tapi juga bisa jadi ajang buat ketemu sama teman, melepas penat setelah seminggu disibukkan dengan segala aktivitas. Terus bisa menjadi juga hobi yang menyenangkan gitu kan. Nah boleh nih pagi hari ini, di obrolan santai kita pagi hari ini gitu, kirimkan pendapat atau pengalaman kamu Sobat Bahana untuk menikmati akhir pekan di pagi ini, atau biasanya gitu ya setiap akhir pekan gitu, pilih goes keliling kota, lari mengejar target kilometer, atau cuman sekedar jalan santai aja, jalan pagi santai aja sambil menikmati udara segar. Nih, silakan deh kasih ceritanya di sini gitu ya. Kalau ngoes lari atau jalan santai gitu biasanya sendirian atau bareng-bareng sih? Terus lokasi favoritnya kira-kira di mana? Apa alasannya memilih olahraga itu? Bisa juga diceritain di sini ya. Tapi sebenarnya yang penting sih ini bukan seberapa jauh kita berlari atau seberapa cepat kita mengayuh sepeda Sobat Bahana, yang terpenting itu adalah tubuh kita bergerak gitu ya, dan menjaga tubuh itu tetap aktif gitu loh. Bahkan jalan kaki 30 menit secara rutin pun ini sebenarnya sudah memberikan banyak manfaat sih untuk kesehatan, ya gak sih Sobat Bahana? Oke, sudah ada yang masuk ternyata, tapi sabar dulu ya, abis ini deh kita bakal bacain yang sudah masuk di sini.
3: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Banares News.
1: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, setelah 16 tahun menanti, Spanyol akhirnya bisa berlaga di semifinal Piala Dunia kembali. Sobat Bana, Spanyol berhasil mengalahkan Belgia di babak perempat final Piala Dunia 2026 yang digelar Sabtu 11 Juli dini hari waktu Indonesia Barat di Los Angeles Stadium. Sobat Bana, Spanyol yang diperkuat Fabian dan kawan-kawan ini membawa memimpin 1-0 di menit ke-30. Dan hasil yang didapatkan Sobat Bana setelah penantian 16 tahun, La Furia Roja ini akhirnya terbayarkan. Belgia sebenarnya bisa menyamakan skor 1-1 di menit ke-42 lewat Charles de Ketelaere. Michael Merino tampil sebagai pahlawan timnya lewat gol di menit yang ke-88 untuk memastikan kemenangan 2-1 Spanyol atas Belgia. Sobat Bana, hasil yang juga mengantarkan Spanyol ke Dallas 15 Juli untuk bertemu favorit juara lainnya, yakni Perancis. Spanyol juga layak merayakan kemenangan ini karena sudah menantikan begitu lama kelolosan di semifinal Piala Dunia. Sobat Bana, ini menjadi kali ketiga Spanyol tampil di empat besar turnamen itu setelah tahun 1954 dan 2010. Artinya Spanyol harus menunggu 16 tahun untuk bisa kembali menjadi semifinalis Piala Dunia. Sobat Bana, pada penampilan terakhirnya Spanyol sukses menjuarai usai mengalahkan Belanda 1-0 di partai final. Di semifinal, Spanyol asuhan Vicente del Bosque ini menang 1-0 atas Jerman. Demikian sekilas informasi, demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
0: News 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nganggur pari, apa nganggur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
6: Sing ndang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne, Bule.
5: Ya terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadio dateng.
7: Toko Pak Suradi, Prapatan Samben, Sidokerto, Karangjati, Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas, Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.
7: Toko Subur, Makmur, Dukuh Muguraya, Desa Kedung Prau, Padas, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi.
8: Ugi Sumatyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
9: 104,5 FM, Bahana Radio, Sobat Bahana. Yang pingin banget menyaksikan wakil Indonesia di ajang Moto3 gitu ya, yang berlangsung di Jerman, Sobat Bana, kira-kira Veda bakal mainnya berapa ya? Ya, Sobat Bana, Veda Ega ini bakal berlaga di Moto3 Jerman.

main apa namanya yang bakal berlanjut gitu hari ini gitu ya, setelah kemarin melakoni sesi latihan pertama dan sesi latihan bebas satu pertama gitu dan praktis. Hari ini ada 3 sesi nih sobat Bana yang bakal dijalani Vega sebelum balapan di hari Minggu nanti gitu. Nah, di sesi praktis kemarin sore Veda ini berhasil menjadi yang tercepat ya. Catatan waktu Veda ini unggul atas Joel Esteban dan Eddie Olsi. Veda sebenarnya sih terlihat tak cukup menjanjikan di sesi-sesi awal sobat Bana. Dia hanya mampu jadi yang tercepat ke-22. Tapi setelah pit nih ya, Veda ini langsung tancap gas dan mampu berada di urutan pertama. Pebalap Honda tim Asia ini sobat Bana menorehkan catatan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Dan catatan waktu terbaik Veda ini tak mampu dilewati oleh para pembalap lain, sehingga sesi praktisnya berarti tuntas ya. Dan Veda ini jadi yang tercepat di sesi praktis di kemarin sobat Bana gitu. Dan sesi kualifikasi ini akan jadi penentu start, posisi start Veda untuk balapan utamanya gitu. Dan ya harus perlu gitu ya tampil maksimal di sesi kualifikasi pertama agar bisa lolos ke kualifikasi itu gitu dan berpeluang start dari barisan depan. Nah sobat Bana, untuk latihan bebas pertama Moto3 hari ini bakal digelar jam 14 sampai 14.35 waktu Indonesia Barat. Praktis Moto3, nah ini nanti 18.15 sampai 18.50 ya. Sementara besok di hari Sabtu 11 Juli, besok hari ini Sabtu di 11 Juli. Tadi untuk hari Jumat ya. Sementara hari ini hari Sabtu sobat Bana, latihan bebas kedua Moto3 ini digelar 13.40 sampai 14.10 waktu Indonesia Barat. Kemudian kualifikasi 1 Moto3 17.45 hingga 18, dan kualifikasi keduanya ini 18.10 hingga 18.25. Dan besok hari Minggu 12 Juli race Moto3 yang bakal menempuh 23 lap sobat Bana, ini bakal dimulai jam 4 sore. Pokoknya harus standby di depan televisinya untuk bisa menonton Veda Ega gitu ya. Kita berharap sih semuanya bisa mendapatkan urutan start yang terbaik, nanti hasilnya juga akan baik gitu. Amin. Dan sekarang Lila balik lagi ke ngopi spesial. Pengen tahu nih sobat Bana, kalau di akhir pekan pilih goes keliling Kota Ngawi atau hari pagi mengejar target kilometer, atau jalan santai aja pengen menikmati udara segar gitu, boleh nih kasih pilihannya di sini ya. Yang udah masuk nih, selamat pagi dulu. Halo Syara, aku pilih jalan kaki. Aku pilih jalan pagi aja deh mbak, badan gak terlalu capek, bisa sambil ngobrol sama tetangga, mampir beli jajanan atau beli nasi pecel di warung-warung yang tersedia banyak di pinggir jalan. Lebih santai gitu ya mbak Sarah ya. Terima kasih nih. Beda kalau Pak Deddy. Kalau Pak Deddy apa nih? Oh, kalau Pak Deddy mah tim goes, biasanya berangkat habis subuh bareng komunitas gitu, selain sehat.

0: Ya.
1: Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri?
0: Ya sayang lah.
1: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
2: Awas jatuh cinta.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Gak usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Oke, sobat Banar, sesi yang pertama kita kelarin dulu ya. Kita bakal sambung lagi nanti di sesi yang kedua. Tetap dong ditunggu cerita pilihannya. Di akhir pekan mau pilih goes keliling Kota Ngawi atau lari mengejar target kilometer, atau mungkin sekedar jalan santai aja menikmati indahnya pagi. Silakan deh, bisa cerita di sini ya. Pokoknya kita tunggu di Ngopi Spesial.

0: Ada lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. PHK tinggi, kualitas pertumbuhan ekonomi dipertanyakan. Sobat Bahana, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten berada di atas 5% dalam 3 tahun terakhir dinilai belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kondisi masyarakat. Pasalnya, di tengah pertumbuhan ekonomi yang stabil, angka pemutusan hubungan kerja atau PHK ini justru terus meningkat dan jumlah kelas menengah terus bertambah. Terus menyusut. Sobat Bahana, data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 254.809 pekerja terkena PHK sepanjang tahun 2023 hingga Mei 2026. Jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, sebanyak 64.855 pekerja terkena PHK. Angka ini naik menjadi 77.965 pada tahun 2024 dan kembali meningkat 88.519 pada tahun 2025. Sementara sepanjang Januari hingga Mei 2026, sebanyak 23.470 pekerja ini kembali terkena PHK. Sobat Bahana, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau CELIES, Bima Yudhistira, seperti dikutip dari berita1.com hari ini mengatakan, persoalan utama bukan terletak pada besarnya angka pertumbuhan ekonomi, melainkan kualitas pertumbuhannya. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, masih barengan Soalira di sini di Ngopi Spesial. Kita udah masuk di sesi yang pertama, sesi yang kedua atau sesi terakhir nih buat Bana ya. Ila masih tungguin ceritanya, pilihannya gitu. Kalau di akhir pekan biasanya lebih milih yang mana nih? Goes keliling Kota Ngawi buat Bana atau mungkin lari mengejar kilometer atau jalan santai aja menikmati segarnya udara pagi. Boleh dong diceritain di sini, terus kira-kira apa nih pilihan alasan untuk memilih itu gitu ya. Kita tunggu di Ngopi Spesial. Waktunya banyak banget sampai jam 10 pagi untuk edisi hari ini di Sabtu 11 Juli.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Windscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Oke, sobat Bana, udah 16 menit nih dari jam 9 pagi. Yang barusan gabung di sini, welcome deh. Kita masih punya banyak waktu ya. Boleh dong kasih bocorannya kalau di akhir pekan lebih milih memana nih sobat Bana? Goes muterin Kota Ngawi atau lari mengejar kilometer atau jalan santai aja menikmati udara segar di pagi hari gitu. Kasih ceritanya di sini ya. Kita masih tunggu ini di 085634545. Bisa lewat medsosnya Bahana, juga di radio visualnya Bahana nih melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Oke deh, yang sudah gabung dulu aja, dari tadi ada yang belum dibacain ya. Pagi dulu Mbak Nina. Kalau aku sih suka lari ya, karena lebih praktis sih, tinggal pakai sepatu langsung berangkat. Terasanya badan tuh juga jadi lebih seger seharian. Hobi aku memang lari sih gitu. Oke, badannya juga sehat ya Mbak ya. Terima kasih dia buat Nina. Halo Pak Bambang. Ya kalau aku sih fleksibel ya, kalau mau lari ya lari, kalau mau santai ya jalan aja, yang penting sih rutin, nggak harus memaksakan diri gitu aja. yang penting tetap meluangkan waktu buat olahraga gitu ya Pak ya. Oke deh, terima kasih buat Pak Bambang. Yang lainnya juga terus kita tunggu di sini ya di 085634545. Bisa lewat medsosnya Bahana, juga di radio visualnya Bahana di aplikasi X-Space Radio. Nah sobat Bahana, beberapa waktu lalu kan kita sempat dengar ya tentang ada aturan nih penyeragaman kemasan rokok gitu sobat Bana. Jadi maksudnya nih yang rokok harga mahal sama harga murah nanti kemasannya sama gitu mungkin. Belum tahu juga sih. Tapi yang pasti rancangan aturan mengenai penyeragaman kemasan produk tembakau ini dinilai perlu dikaji ulang secara menyeluruh ya, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor ketenagakerjaan gitu loh sobat Bana. Nah, Kementerian Ketenagakerjaan juga mengingatkan industri hasil tembakau ini kan merupakan sektor padat karya yang selama ini menyerap jutaan tenaga kerja. Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Kemnaker Dikdi Haidar Umum ini mengatakan kalau industri hasil tembakau atau IHT ini tidak hanya berkontribusi terhadap penerimaan negara saja, tapi juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak pekerja, terutama di sektor sigaret kretek tangan atau SKT gitu. Jadi sebagian pekerja di lini produksi SKT itu kan merupakan perempuan yang juga menjadi tulang punggung keluarga gitu kan. Jadi setiap kebijakan yang berpotensi untuk mempengaruhi industri ini perlu dipertimbangkan juga aspek sosial dan ketenaga kerjaan gitu loh sobat Bana. Jadi karena itulah Kemnaker ini berharap implementasi kebijakan penyeragaman kemasan rokok ini harus dikaji ulang lagi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan ya para tenaga kerjanya gitu ya. Oke sobat Bana, itu sekedar informasi. Dan yang pasti sekedar informasi ringan aja. Informasi-informasi yang lain nanti bakal kita hadirkan lagi di sini. Sambil nunggu juga nih pilihan sobat Bana kalau di akhir pekan. Gue keliling Kota Ngawi, lari mengejar target kilometer, atau jalan santai menikmati segernya udara pagi.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
2: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
1: Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
4: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
5: Toko Pak Marno Iji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
6: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
0: Komani FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bahana, kalau akhir pekan gini lebih pilih mana nih kira-kira? Goes keliling kota atau lari mengejar target kilometer atau jalan santai aja sambil menikmati udara segar. Ya, olahraga sih sebenarnya bukan cuman untuk apa ya, badan sehat, badan kita tuh rasa segar dan sehat, tapi kan bisa juga ada banyak manfaat yang lain ya. Bisa ketemu sama teman, nambah teman baru mungkin. Terus dapat ide atau inspirasi ketika jalan, goes atau lari juga bisa banget ya. Atau sekedar menekuni hobi yang baru bisa dilakukan ketika akhir pekan gitu. Nah, kalau kamu sendiri Sobat Bahana, bisa nih kasih pilihannya gitu. Kalau akhir pekan biasanya lebih pilih yang mana? Goes mengelilingi kota Ngawi atau lari mengejar kilometer atau juga jalan santai menikmati segarnya udara pagi. Boleh nih kasih tanggapan atau komennya di sini ya, di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bahana, di radio officialnya Bahana juga bisa banget ya, di aplikasi Express Radio. Ya, yang penting sih sebenarnya bukan jauhnya kita berlari atau bersepeda atau berjalan ya, yang penting tubuh kita bergerak, menjaga tubuh tetap aktif gitu. Berjalan kaki 30 menit aja secara rutin pun juga sudah banyak memberikan manfaat kesehatan loh buat tubuh kita.
0: 09:30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Banes News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Piala Dunia 2026 Timnas Prancis versus Spanyol. Ini merupakan ulangan semifinal Piala Eropa 2024 dan UEFA Nations League 2024-2025. Sobat Bana, setelah menang dramatis 2-1 atas Belgia, tim nasional Spanyol ini akan menantang Prancis di semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di AT&T Stadium Arlington, Amerika Serikat pada Rabu 15 Juni 2026 jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sobat Bana, duel timnas Prancis dan Spanyol ini bukan yang pertama kali terjadi. Sepanjang sejarah, Les Blues julukan timnas Prancis dan La Furia Roja julukan timnas Spanyol sudah bertemu sebanyak 38 kali. Sobat Bana, ini dari 38 pertemuan itu, timnas Spanyol dominan dengan catatan 18 kali menang, 7 imbang, dan 13 kali kalah. Melihat catatan ini, Spanyol dan Prancis sering bertemu di laga-laga krusial. Sobat Bana, pada semifinal Piala Dunia 2026 ini merupakan ulangan semifinal Piala Eropa 2024. Dua tahun yang lalu atau 9 Juli 2024, Spanyol dan Prancis bertemu di semifinal Piala Eropa 2024 yang berlangsung di Allianz Arena Munich, Jerman. Sobat Bana, hasilnya timnas Spanyol menang 2-1 atas Prancis lewat gol Lamine Yamal pada menit ke-21 dan Dani Olmo pada menit ke-25. Sementara satu gol Prancis dicetak oleh Kolo Muani di menit yang ke-9. Sobat Bana, ini juga merupakan ulangan dari semifinal UEFA Nations League A 2024-2025 yang digelar di MHPA Arena Stuttgart, Jerman. Lewat drama 9 gol, La Furia Roja ini menang 5-4 atas Prancis. Dan apakah nanti ini juga menjadi tanda Spanyol akan menumbangkan Prancis di Piala Dunia 2026 di babak semifinal yang akan berlangsung di hari Rabu nanti. Sobat Bana, pemain terbaik Spanyol, pemain terbaik laga Spanyol versus Belgia, Lamine Yamal ini mengatakan tidak takut melawan Prancis karena siap untuk menumbangkannya. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News. Radio, radio informasi dan hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Selamat pagi yang sudah gabung juga di sini. Terima kasih banget nih. Halo Mbak Ayu. Mbak Ayu pilih gowes, pilih lari pagi atau jalan santai? Kalau Mbak Ayu katanya jalan pagi sambil ajak anak gitu, Mbak, biar mereka juga terbiasa hidup sehat sejak kecil. Wow, good nih ya. Perlu dicontoh juga buat ibu-ibu yang lain ya. Jangan hanya rebahan aja di rumah ya. Halo juga, selamat pagi Fajar. Ngowes tuh paling seru loh Mbak, kalau rutenya melewati persawahan Ngawi, udaranya tuh sejuk banget. Boleh ya, kapan-kapan ikut. Halo Mbak Siska nih, kalau aku baru mulai olahraga, jalan pagi dulu aja deh Mbak. Pelan-pelan, yang penting nanti konsisten. Ya harus ya, dimulai yang ringan-ringan aja, yang penting tubuhnya gerak. Toh, apa namanya, 30 menit jalan kaki secara rutin itu juga manfaatnya gede banget kan buat tubuh gitu. Terima kasih nih ya, sudah gabung juga di sini Mbak Siska di Ngopi Spesial. Masih ada waktu 20 menit lagi nih yang pengen berbagi cerita di sini. Kalau akhir pekan pilih gowes keliling kota atau lari ngejar target kilometer atau jalan santai menikmati segernya udara, boleh kasih pilihannya di sini di Ngopi Spesial.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap usia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Pun pilihannya goes, lari ataupun jalan santai, semuanya semua baik dilakukan kok ya, sesuai kemampuan aja, dan yang pasti rutin dong, konsisten gitu. Yang terpenting jangan lupa juga pemanasan sebelum berolahraga, cukup minum air putih, gunakan perlengkapan yang nyaman, dan tetap utamakan keselamatan terutama bagi yang bersepeda di jalan raya gitu. Kedah, terima kasih untuk yang sudah gabung di sini di Ngopi Spesial. Dan Lila harus pamit dulu dari Ngopi Spesial ya pagi hari ini di edisi akhir pekan Sabtu 11 Juli gitu. Ya jangan lupa nanti malam nonton rame-rame di alun-alun Sinarengan gitu. Berhappy-happy gitu ya, mumpung akhir pekan barengan keluarga, bisa banget. Oke, selamat pagi, have a nice weekend, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pas kamu.

0: santer apa-apa ya. Jole kerupuk wae sok.
1: Hati. Jangan gue balik.
2: Center kulit. Bang Nom kok ngono.
3: Di sini-sini. Sini semangat.
2: Nom mana apa kok iki?

0: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
1: Ramen? Yes! Wah, dari Mr.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
2: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
3: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
2: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
3: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NVK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
5: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
1: Ngawi 2019 lagi iki anggonku iso mujudke impenku.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya.

0: karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
4: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

Yeah. Okay. Yeah.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. BPOM juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap usia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
2: Om Welaheng Sekaring Pawono Langgeng Sekar.

0: Yirna no tuminda ingkang olo.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dua aparatur sipil negara, yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sugiharjo Rehatri Handogo serta Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Trimulyo sebagai tersangka kasus pemberasan. Berita yang dilansir Kompas.com untuk siang ini, Bupati Sugiharjo Etik Suryani juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama, yaitu dugaan tindak pidana pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sugiharjo, Jawa Tengah. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bahana di siang ini di ajang Ngopi Bahana. Satu jam dari jam 12 sampai jam 1 bersama BPR Jatim. Kita tunggu di 0856 345 4545.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada Laidra. Tak selalu memiliki, ya, memang sobat Bana, ya. Terkadang kita berpacaran sekian tahun, sekian lama, kalau enggak jodoh tidak akan Anda miliki, ya. Ada Mas Johan. Selamat siang, tetap kompak selalu. Oke, sobat Bana, Bank UMKM Jawa Timur, solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan, pembuatan dan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktu bisa 3 tahun. Plafon sesuai kebutuhan. Kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non pertanian dengan bunga 0,8 per bulan. Plafon maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Kredit Kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktu 5 tahun, untuk musiman jangka waktu 3 tahun. Sobat Bana, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito dengan bunga sangat murah. BPR Jatim, cepat, mudah, murah.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada kaitan Sobat Bana sejauh dua benua. Jauh Sobat Bana ya, dua insan yang dilindungi asmara LDR.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya O.O. Bana. Ya Mas Ilham, selamat siang, terima kasih banget sudah bergabung, tetap kompak untuk masuk, selamat beraktivitas ya. Oke, terima kasih banget, semoga siang ini bisa menerima keadaan yang mencetar banget ya. Tetap semangat mempersiapkan diri untuk apa nih, menikmati konser.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio, sobat sobat Bana. Pertarungan kekuatan, dua kekuatan besar Eropa Tengah tersaji di babak perempat final Piala Dunia 2026. Berita yang dilang

0: Ser FIFA untuk siang ini, laga ini menjadi perebutan tiket menuju semifinal. Tim yang keluar sebagai pemenang akan menantang Prancis yang lebih dulu memastikan tempat di empat besar. Demikian flash news siang ini.
1: Flash news. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

145 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Sekali lagi, Sobat Bana ya, Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito di jaminan LPS. Ada ATM-nya, bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor dan transfer. BPR Jatim, cepat, mudah, murah.

0: menceritakan tentang perjalanan. Gatra Kamananda, menggoreskan kuas seperti cahaya. Ini representasi dari setiap cahaya yang kita temui dalam perjalanan hidup kita.
1: Sorry, sebentar ya. Halo?
2: Halo, Kak. Ini sudah disiapkan ruang untuk tulisannya di lorong.
0: Oke.
2: Mungkin ukurannya bisa sampai 4x4 meter.

104,5 FM Bana Radio. Hari itu, ya, hari itu memang pertemuan yang apa ini sangat membahagiakan, membuat apa ini Anda lebih bijak dengan sebuah cerita ataupun tentang cinta, ya. Informasi yang terakhir bersama BPR Jatim sebut Bana, yaitu kantor cabang Ngawi Jalan S Parman 8 atau depan PDAM, telepon 0351-749-778, kantor Kas Jogodogo Jalan Mojopahit 45, telepon 731412, kantor Kas Sine Jalan Raya Sine 31, telepon 611031, kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Saruban Desa Gedung Brau, telepon 745076, kantor Kas Widodareng Jalan Raya Wali Kukun Rambe atau Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300, kantor Kas Geneng Jalan PG Sudunung Geneng Ngawi, telepon 447-7832. BPR Jatim, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai.
1: Luffy kan? Tadi katanya nggak datang.
0: Tadinya emang nggak bisa datang, tapi sekarang bisa datang.
2: Vika? Jadinya datang. Vika kan gak pernah datang reuni ya?
3: Tahu?
0: Hai.
4: Hai Vika. Hai.
5: Oh tinggalin.
0: Itu apa? Mie ya?
4: Mie.
5: Apa tuh? Apa tuh?

0: Ini semua lo yang melukis?
1: Ya, ini semua aku yang melukis.
0: Sejak kapan bisa ngelukis? Emangnya Adi udah lama ya bisa ngelukis?
2: Adi udah lama suka ngelukis.
3: Udah dari dulu, Vic. Coba aja lu bongkar. Paling isinya lukisan lo semua.
0: Emang iya? Kalau ngelukis kayak gini, orangnya harus ada di depan kamu.
1: Ya, kadang di depan aku. Gak bisa lihat foto juga.
0: Berapa lama ngerjainnya?
1: Bisa berhari-hari.
0: Kamu bisa lukisin aku gak?
1: Kapan?
0: Sekarang?
1: Sekarang. Bisa.

0: Bagus banget, Di.
1: Bener. Merah kan gak tahu ya kalau dia akan jadi ungu. Kalau ketemu sama biru.
0: Gimana?
1: Iya.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
4: Tepat pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
5: Sambu lewat Radio Bahana FM.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
2: FIFA World Cup 2026 live.

104,5 FM Bana Radio, masih bersama saya OO Bana di ajang Lensa Piala Dunia ya, edisi hari Sabtu tanggal 11 Juli. Oke, Sobat Bana, meski tidak ada pertandingan Piala Dunia 2026 yang digelar pada hari Minggu 12 Juli 2026, atmosfer turnamen justru semakin memanas. 8 tim terbaik ini telah menyelesaikan perjuangan di babak perempat final, dan hanya 4 negara yang berhasil memastikan tiket menuju semifinal. Nah, Sobat Bana, dari jalur pertama, Prancis tampil solid setelah menyingkirkan Maroko dengan skor 2-0. Sementara Spanyol memastikan langkah keempat besar usai mengalahkan Belgia 2-1 dalam laga yang berlangsung sengit. Nah, dua tiket semifinal lainnya akan diperebutkan melalui duet Norwegia kontra Inggris serta Argentina menghadapi Swiss. Kedua pertandingan tersebut menjadi penentu siapa yang akan melengkapi empat besar dan menjaga asa mengangkat trofi Piala Dunia 2026. Baik Sobat Bana, semifinal pertama dijadwalkan mempertemukan Prancis melawan Spanyol, dua tim yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen. Pertemuan ini diprediksi menjadi salah satu laga terbaik Piala Dunia tahun ini, menghadirkan adu strategi, kualitas individu dan pengalaman di level tertinggi. Jadi Sobat Bana, meski hari ini tanpa pertandingan, para pecinta sepak bola tetap patut menantikan hasil dua laga perempat final terakhir.

0: akhir yang akan menentukan peta persaingan menuju babak semifinal. Dan siapakah yang akan menyusul Prancis dan Spanyol? Kita nantikan bersama perjalanan menuju gelar juara Piala 2026. Saya Albana di Lensa Piala Dunia 2026.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Ekspresi Visual Radio Now. Life is well.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada si cantik yang apa ini menemani Sobat Bana ya. Nah, Sobat Bana, kita akan membahas tentang cara melatih fokus anak sesuai usia. Di era serba instan, anak-anak sangat terbiasa dengan hiburan yang sangat cepat. Hanya dengan satu ketukan di layar, animasi warna-warni, dan suara.

yang menarik langsung bermunculan di hadapan mereka. Namun hal ini rupanya bisa menjadi bumerang saat mereka harus duduk tenang di sekolah atau menyelesaikan tugas yang butuh kesabaran ekstra. Ketika anak terlalu sering mendapat kepuasan instan, aktivitas yang berjalan lambat seperti membaca buku justru membuat mereka gampang menyerah. Lalu bagaimana cara memperbaiki daya konsentrasi mereka di tengah gempuran distraksi?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.
5: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
6: Ah, ngerayu ya?
5: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
6: Mau nambah lagi?
5: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
6: Ini loh mas, dikasih bawang.
5: Hah? Bambang?
6: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
7: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

tepat pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ya, bersama saya O.O. Bana dan membahas tentang cara melatih fokus anak sesuai usia. Psikolog klinis dan pendiri God's Insights, Vicky Kennedy, PhD, mengatakan bahwa akar dari rentang perhatian anak adalah tingkat toleransi mereka terhadap rasa frustasi. Anak-anak tidak bisa bertahan dengan sesuatu yang sulit jika mereka belum belajar bahwa rasa frustasi itu bisa dilalui. Nah, Sobat Bana, panduan membangun fokus anak sesuai usia. Kemampuan anak untuk memusatkan perhatian dipengaruhi oleh perpaduan banyak hal, yang mulai dari perkembangan biologis, lingkungan sekitar, hingga kebiasaan mereka menatap layar gawai, memahami kinerja otak dan rasa frustasi. Pakar perkembangan dan perilaku anak, Anna Maria Pickwitz, MD, menjelaskan fokus sangat bergantung pada kematangan otak, area lobus frontal dan parental yang mengatur kendali perhatian. Nyatanya baru akan matang sepenuhnya saat manusia menginjak usia pertengahan 20-an. Oleh karena itu, sangat wajar jika anak kecil memiliki rentang perhatian yang pendek.

0: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
1: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give

0: White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
1: Radio 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Winscare,

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bana bersama saya Obana, dan masih membahas tentang cara melatih fokus anak sesuai usia. Dr. Beckwith mengingatkan orang tua tidak menuntut anak, apalagi balita, memiliki tingkat konsentrasi layaknya orang dewasa karena memori, kerja, dan emosi mereka masih berkembang. Guru sekolah menengah dan pembuat konten Karina Fisker menambahkan bahwa kesulitan mempertahankan fokus ini akan merambat ke aspek emosional anak sehari-hari. Secara emosional, ketika anak merasa kewalahan atau mendapat stimulasi berlebih, perhatian seringkali menjadi hal pertama yang hancur. Untuk mengatasinya, berhentilah memarahi atau langsung menyelamatkan anak saat mereka memulai kesulitan. Nah, sahabat Bana, sekali lagi ya, laporan dari American Academy of Pediatrics dalam jurnal Pediatrics edisi Januari 2026 juga menyoroti pentingnya mengawasi jenis tontonan. Gawai telah mengubah anak menjadi penerima rangsangan pasif, membuat otak mereka terus menuntut hiburan instan tanpa usaha. Untuk mengatasinya, cobalah mengganti layar kecil dengan yang lebih besar seperti televisi, memilih tontonan dengan alur cerita yang lambat, dan mematikan fitur putar otomatis agar otak anak tidak terus kecanduan mencari hal baru. Bermain adalah cara paling alami bagi anak untuk melatih fokusnya. Dan cara melatih tentang perhatian anak berdasarkan tahapan usia. Bayi dan balita 0 hingga 2 tahun, batasi jumlah pilihan mainan agar anak tidak kebingungan. Sediakan area bebas larangan di rumah, misalnya satu laci dapur berisi wadah plastik yang aman untuk mereka eksplorasi sesuka hati tanpa banyak aturan. Prasekolah 3 hingga 5 tahun, sediakan barang yang memicu kreativitas seperti alat musik atau pensil warna. Biarkan anak asik dengan permainannya sendiri dan jangan ganggu mereka, meskipun permainannya terlihat sangat membosankan. Anak sekolah dasar 6 hingga 9 tahun, berikan waktu luang tanpa jadwal khusus setiap harinya agar anak terbiasa menghadapi rasa bosan. Hindari juga kebiasaan langsung membantu anak sepenuhnya saat mereka mengerjakan tugas sekolah. Dan pra-remaja dan remaja 10 hingga 17 tahun, jauhkan gawai dari jangkauan mereka saat waktu belajar tiba. Menyimpan gawai dalam keadaan terbalik tidaklah cukup jika barangnya masih ada di depan mata.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, sobat Bahana, namanya kita harus berpisah dulu ya. Di ajang Ngopi Bahana edisi hari Sabtu 11 Juli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Ini gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb toh bune.
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot. Nah

0: dongeng luweh ampuh. Nutrisine iki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko berkah abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singet Dumplengan, Pitu Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
1: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
7: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104.5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: terus ngelarani.
1: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
0: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih, tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. BPOM juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Gabus.
1: Sabar ya, Gabus.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
4: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.

0: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
1: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap berusia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Ne, panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: gaya rockstar masuk rumah.
1: Kenapa ini? Ada apa?
2: Coba sini. Gitar kamu.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Mabes Polri telah menetapkan S, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adiansah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola batubara. Berita yang dilansir Kompas.com untuk sehari ini, Febri Adiansah juga menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara yang sama. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sore hari ini di edisi hari Sabtu tanggal 11 Juli ya. Menikmati libur panjang, libur terakhir bagi anak sekolah Sobat Bana ya. Tetap semangat. Hari ini kita akan membahas tentang hubungan toksin. Ternyata bisa mengganggu kesehatan fisik. Kita tunggu ini Sobat Bana di 085-6345-4545.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

104,5 FM Bandar Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat sore Mas Andika yang di Paron ya. Tetap semangat, bisa menikmati suasana sore. Pokoknya hati-hati di jalan ntar malam ya, mau lihat konser. Nah, sobat Bandar, hubungan yang dipenuhi konflik dan tekanan emosional bukan hanya berdampak pada kesehatan mental, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi fisik. Menurut para ahli, stres berkepanjangan akibat hubungan yang tidak sehat dapat membuat tubuh terus berada dalam kondisi mode bertahan hidup. Melansir The Independent yang terbit pada hari Senin, ahli nutrisi, penyakit autoimun, dan praktisi fungsional medikas Moira Wallace-Scott menjelaskan bahwa stres kronis akibat hubungan toksik dapat mempengaruhi sistem saraf, sistem kekebalan tubuh, hingga keseimbangan hormon.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: Ngopi sih Pak Pur.
1: Oh iya, terima kasih Mas Dini sudah ngajak ngopi bareng saya.
0: Ya, ya alhamdulillah, kita akan nyanyi lagu sing sangat populer.
1: Ya, seorang tokoh yang kaya akan rasa kemanusiaan.
0: Yo, iya, gila. Dicoba ya Pak ya,
1: kalau ya, monggo.
0: Kita nyanyi gini. Ya,
1: siap.
0: Ambil nada Mas.
1: Untuk Indonesia Raya.
0: Ya, betul. Ya.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda.

0: Tunggu beberapa saat agar XSpace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi XSpace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Press News.
1: 145 FM Bana Radio, saudara pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente kembali mengukir prestasi bersejarah di pentas sepak bola internasional. Berita yang dilansir FIFA untuk saudara ini, juru taktik berusia 64 tahun itu menjadi pelatih pertama yang mampu menjalani ajang Piala Eropa dan Piala Dunia tanpa sekalipun mengalami kekalahan. Demikian Press News sore hari ini.
0: Press News. 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Bagaimana dimainkan Bana Radio masih dari Trunojoya 119 ngawi bersama saya Obana ya. Ada Mbak Yuli, selamat sore. Hati-hati di jalan ya, tetap kompak bersama keluarga untuk menikmati malam minggu di alun-alun ngawi dengan nonton konser.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke.

0: Benar-benar meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goss approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
7: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro,
6: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Yo, bintang pertama lagi.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bana ya, yang membahas tentang hubungan toksin ternyata bisa mengganggu kesehatan. Sobat Bana, ada Mas Urip, selamat sore ya. Nah, ini stres berkepanjangan membuat tubuh terasa terus harus siaga ya. Wallace Scott menjelaskan bahwa saat seseorang terus-menerus menghadapi konflik atau tekanan dalam hubungan, tubuh akan berada dalam kondisi siaga layaknya menghadapi ancaman. Pada situasi tersebut, tubuh mengalihkan energi untuk membantu seseorang bertahan, bukan menjalankan fungsi-fungsi lain yang dibutuhkan sehari-hari. Itu berarti tubuh tidak lagi memprioritaskan hormon, siklus metilasi yang sehat, fungsi tiroid, atau mencerna makanan dengan baik. Energi justru dialihkan ke otot agar kita siap melarikan diri.

0: dia kerat.
1: Ikhlasku bahagiamu.
2: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita barang bukti senilai sekitar 21,2 miliar dalam penyelidikan dugaan pemerasan di lingkungan pemerintahan Kabupaten

Kabupaten Sukoharjo yang menjerat Bupati Sukoharjo Edik Suryani sebagai tersangka. Berita yang dilansir Kompas.com untuk saudara ini, berdasarkan keterangan resmi KPK, barang bukti yang diamankan terdiri atas uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Demikian, sekilas informasi 104,5 FM Banar Radio.

0: Lho napa to San? Pagi wis cerah kok raimu sing mendung.
1: Lah piye ra peteng kok. Mbok kenalke wong wedo ra ono sing padyang. Lho delono. Iki si Ayu. Ning ciri-cirine gampang kaya ratu. Sing kloro bocah sekolah.
2: Tapi aku malah mbok dadi wali murid.
3: Iki meneh. Jene rondo ya tak tampa.
4: Ning yo jek mbokmu to, Don, Don.
0: Cek rotok lumayan nih jane.
4: Hei sudi aku dadi pakmu.
0: Sing tenang to, Sa. Aku iki jek ono si jingkas arep tak kenalke mbek kowe.
1: Tenan ora.
0: Ki tenan, jelas mantep tur yo A1.
1: Terus
0: tapi mung
1: apa?
0: Durung iso lali saka masa lalune.
1: Loh. Jangan kan sing durung iso move on karo masa lalu. Sing durung ketok masa depane tak totokke.
0: Nah, oke. Nak ngono ayo lek gas golek barang amis.
5: Eh, maksudnya apa?
0: Golek iwak iki?
5: Tak kira kerang.
0: Lah, nak ono kok sisa.

105,5 FM Bana Radio After Scene dalam satu tembangnya kalah. Kalau kalah ya Anda mundur saja sahabat Bana ya. Apalagi masalah cinta, mungkin akan ada penggantinya yang lebih dia mencintai Anda. Selamat sore sahabat Bana. Kondisi ini sahabat Bana ya, masih tentang hubungan toksin. Ternyata bisa mengganggu kesehatan fisik. Untuk sahabat Bana, Wallace Scott mengatakan sistem imun bekerja sangat erat dengan sistem saraf. Ketika seseorang terus berada dalam kondisi waspada atau hypervigilance, respon imun juga dapat berubah. Ia menambahkan kondisi tersebut dapat mengganggu respon peradangan tubuh sehingga berpotensi memperburuk penyakit autoimun seperti lupus atau penyakit gro. Selamat sore, tetap kompak selalu.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

lapisan terdalam. Sobat Wahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap usia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Wahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Wahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Wahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bandar Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Sekali lagi Sobat Bana, ada Terendap Laraku miliknya Dona Leoni ya. Lagu ini enak sekali, kita dengarkan bersama-sama. Oke, kristal yang terus meningkat bisa mempengaruhi kesehatan. Wallace Scott menjelaskan stres kronis juga membuat tubuh terus memproduksi hormon kristal. Jika berlangsung terlalu lama, kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan, brain fog, menurunnya daya tahan tubuh, hingga membuat seseorang kehilangan energi untuk beraktivitas. Kalau tubuh terus menghasilkan kortisol, sebut bana, seseorang bisa merasa sangat lelah, mengalami brain fog, dan menjadi kurang tangguh menghadapi tekanan. Akibatnya seseorang bisa berhenti berolahraga, lebih sulit pulih dari penyakit, atau merasa semakin bergantung pada pasangan karena kondisinya fisik memburuk. Hubungan yang sehat juga penting untuk kesehatan tubuh. Dalam laporan tersebut, Wallace Scott menilai hubungan yang sehat seharusnya menjadi tempat seseorang beristirahat dan memulihkan diri dari tekanan sehari-hari. Laporan itu juga mengutip sejumlah temuan peneliti yang menunjukkan bahwa orang yang mengalami stres berat atau trauma memiliki risiko 36% lebih tinggi mengalami penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis, lupus, psoriasis, Hashimoto, dan penyakit Crohn's. Selain itu, penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2010 menemukan bahwa hubungan yang buruk berkaitan dengan peningkatan risiko kematian hingga 50%, dampak yang disebut sebanding dengan kebiasaan merokok sekitar 15 batang rokok per hari. Meski demikian, Wallace Scott menekankan masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antara stres akibat relasi yang tidak sehat dan berbagai penyakit fisik. Namun menurutnya menjaga hubungan yang aman dan sportif merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh.

informasi dan hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.

So caramel light stand. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng.

0: ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, iya toh? Asile dadi ora ajeg ya. Lah kudu nganggo apa toh supaya luwe apik?
0: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis toh, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajeg, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
2: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
5: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
4: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bana Radio, sebetulnya namanya kita harus berpisah dulu ya. Diajang ngopi senja. Tetap semangat. Selamat menikmati akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Prancis versus Spanyol menjadi salah satu sajam semifinal Piala Dunia 2026. Sobat Bahana dikutip dari Detik Sport, duel dari Les Blues dengan La Furia ini disebut menjadi pertemuan dua tim hebat. Sobat Bahana, Spanyol mengunci tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 ya, setelah mengalahkan Belgia 2-1 dalam laga di Los Angeles pada Sabtu 11 Juli 2026. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bana, selama 2 jam ke depan Cindy bakal menemani kamu ya, dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya, dengan informasi melepas aktivitas kamu nih Sobat Bana. Edisi hari Sabtu nih 11 Juli, pastinya Sobat Bana di malam hari ini ya, mungkin nih lagi preparing mau nonton ya kan, mau nonton konser gitu ya. Kalau misal kita menyebutkan apa namanya bintang ya kan, nggak mungkin gitu ya kan. Yang pasti nih untuk Sobat Bana, kalau ngomongin soal konser gitu ya, apa sih hal yang harus kamu bawa menurut kamu nih, kalau lagi nonton konser gitu ya. Langsung aja share opini kamu di 085634545 ataupun di sosial media kita, di Facebook, TikTok,

Instagram di @bahanangawi, dan semuanya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

Bane masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang pertama. Dan pastinya sobat Bane semuanya di malam hari ini, pastinya ya giat kamu pada malam hari ini nih sobat Bane, lagi preparing nih mau nonton konser gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal konser nih sobat Bane, pastinya itu kita punya ala-ala preparingnya sendiri-sendiri. Ada yang ya udah cus aja gitu kan, ada yang harus bawa handphone, harus ada yang bawa dompet, atau harus bawa tas kecil, atau bahkan bawa barang-barang yang unik gitu ya, misal kayak stick lamp ataupun kayak kipas portable gitu kan. Nah, mungkin dari sebutan ada barang-barang yang benar-benar harus kalian bawa gitu ya, konser ala kalian gitu kan sobat Bane. Bisa banget nih dispilin di sini, di foto juga boleh, kirim ke WA kita ya di 0856345445. Ceritain excitednya kalian mau nonton konser juga boleh, preparing sambil ngobrol-ngobrol barengan sama Cindy di sini kan. Biasanya kalau cewek-cewek tuh makeup sambil nyanyi-nyanyi gitu kan. Nah, bisa banget ngobrol barengan sama Cindy di sini di 0856345445. Dan pasti yang sebetulnya semuanya di malam hari ini gitu kan, kalau misal mau nonton konser tetap berhati-hati, dijaga barang bawaannya gitu ya, mulai dari dompet, handphone, kunci nih apalagi, dan motor gitu ya. Dipastiin banget kalian parkir di tempat-tempat yang menurut sobat Bane sangat aman gitu ya. Jadi jangan lupa untuk dikunci stang juga nih, agar kalau nonton konser tuh lebih aman lagi gitu ya. Oke, untuk itu ya sobat Bane, sambil nemenin kamu lagi preparing mau nonton konser kali ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di ajang ngopi santai.

0: で、
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.

美味しい部屋。

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Wana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang pertama. Dan Sobat Wana semuanya, di malam hari ini Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Wana yang sudah bergabung ya. Di malam hari ini ada Kak Farel, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Kemudian juga ada Kak Novika nih yang ada di kota aja, lagi prepare buat ini ya Kak ya. Ini salam-salamnya buat siapa nih ya kan Kak Novika nih ya. Apa nih yang sedang kamu lakukan di malam hari ini ya Kak Novika ya. Ini bisa banget ngobrol nih barengan sama Cindy ya. Atau mungkin kamu lagi prepare, persiapan, lagi panik, harus apa yang dibawa gitu kan. Ini apa namanya, biasanya tuh kalau misal nonton konser, selain ribetnya kita preparing gitu ya, biasanya nunggunya nih yang bikin ribet gitu ya. Antara temen gak datang-datang gitu ya, atau temen cancel, atau bahkan ya gak ada temen buat nonton gitu kan. Ini boleh banget dicurahkan apa ya, keluh kesahmu di sini pastinya di 0856345445 atau pengen ngajak Cindy nonton konser juga bisa gitu. Ini bisa aja nih Cindy gitu ya. Oke, pastinya Sobat Wana ditemani sama Cindy sama nanti jam 8 malam gitu ya. Jadi tetap stay tune aja di ajang ngopi santai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus

0: Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM
2: 104,5 FM Bahana Radio. Sebetulnya nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, selamat datang di Lensa Piala Dunia 2026 barengan sama Cindy Bahana. Bakalan siap menemani kamu dengan beberapa ulasan nih tentang pertandingan-pertandingan seru pastinya dari babak perempat final di Piala Dunia 2026. Dan minggu dini hari ini, Sobat Bahana, kita nantikan gitu ya. Kita akan disuguhkan nih dengan dua laga besar nih yang akan mempertemukan empat tim dengan karakter permainan yang mungkin bisa kita bilang berbeda gitu ya. Dan laga pertama nih, Sobat Bahana, berlangsung pada pukul 4 waktu Indonesia Barat di Hard Rock Stadium ada di Miami ya. Dan timnas Inggris nih akan menghadapi Norwegia, which is Inggris ini ya akan versus dengan Norwegia. Nah, sebetulnya menurut informasi ini, Inggris datang sebagai salah satu kandidat juara pasukan Thomas yang akan tampil konsisten nih sejak fase grup. Dan fun fact yang disebutnya belum pernah kalah. Dan ketajaman dari Harry yang sudah mengoleksi banyak gol dipadukan dengan kreativitas dari Jude, terus kemudian juga ada Bukayo, dan pasti ada kekuatan lini tengah nih dari Declan yang akan menjadikan The Three Lions ini akan sangat nampak berbahaya gitu ya. Tapi ini mungkin ada yang timnya Norwegia gitu ya. Norwegia tuh bukan lawan yang bisa diremehkan nih Sobat Bahana. Tim asuhan dari Steel ini membuat kejutan besar nih dengan menyingkirkan Brazil di babak 16 besar nih. Penyerangan tajam nih Sobat Bahana, menjadi mesin gol utama gitu ya, didukung dengan pemain-pemain yang lain gitu ya, yang pastinya piawai banget dalam mengatur ritme permainan gitu. Dan pastinya Sobat Bahana, Norwegia juga mempunyai peluang nih untuk menciptakan kejutan-kejutan baru gitu ya setelah pertandingan sampai dengan perempat final ini nih Sobat Bahana. Kemudian nih kita geser lagi nih di jam 8 pagi nanti, di jam 8 waktu Indonesia Barat nih Sobat Bahana, kita akan disuguhkan dengan pertandingan dari Argentina yang akan menghadapi dengan Swiss gitu ya. Argentina ini tampil luar biasa banget ya sepanjang turnamen kali ini, dan pastinya sang kapten Lionel Messi ini menjadi pusat permainan sekaligus dari sumber gol juga ya, kemudian dengan beberapa pemain-pemain yang lainnya. Dan pastinya Sobat Bahana, Argentina ini tampil sempurna dengan selalu meraih kemenangan hingga babak perempat final ini Sobat Bahana. Kemudian nih, jangan khawatir nih.

0: yang lagi suka banget sama Swiss gitu kan, dengan setelah kita menonton Piala Dunia kali ini gitu ya, Swiss ini melaju dengan kepercayaan diri yang tinggi nih. Dan mereka tuh ya sebetulnya fun fact-nya belum terkalahkan sejak fase grup dan berhasil menyingkirkan Kolombia melalui drama adu penalti nih, yang pastinya ada adu kecepatan juga gitu. Dan ternyata ini sebut bahana Swiss itu juga menjadi memiliki pemain-pemain yang pastinya memiliki modal besar untuk mencoba menghentikan langkah sang juara dunia gitu. Nah sebut bahana, ada dua pertandingan ini dipastikan menghadirkan yang mungkin geram banget. Ada Inggris nih yang ingin membuktikan dirinya sebagai calon juara, dan pastinya ada Norwegia juga nih membawa semangat sebagai tim kuda hitam yang telah menumbangkan Brasil gitu ya. Sementara untuk Argentina yang akan berusaha melanjutkan nih langkahnya menuju gelar kemenangan gitu ya. Sedangkan kalau Swiss nih siap membuat kejutan dengan disiplin permainan dan pertahanan yang pastinya juga solid gitu nih. Siapa nih yang akan mengamankan dua tiket terakhir menuju semifinal? Nah, jangan lewatkan pertandingan Inggris versus Norwegia pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, dan juga dilanjutkan Argentina versus Swiss pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya sini pamit undur diri ya sobat Buana. Terima kasih telah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026. Dan kita akan jumpa lagi pastinya di Lensa Piala Dunia 2026 selanjutnya.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: manggis-manggis aku.
1: Manggis-manggis larang sih, Mas.
0: Ya.
1: Iya. Ya. Pesate sok
0: keras. Pesak ronde lho iki.
1: Oh, apa apane lah Mas kuwi?
0: Rondone.
1: Ya, ya
0: kowe genten sing ngangkatke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat.
1: Tak angkatne ya, Mas.
0: Ya, angkatno ya.
1: Sampeyan ning ndi?
0: Ning burimu.
1: Oh, ning buri. Ya. Iya. Wis siap? Siap, oke.
0: Siap.
1: Ayo, Mas.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bara, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi barengan sama Cindy Sobat Bahana di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana sambil nemenin kamu preparing mungkin lagi mau nonton konser gitu ya malam hari ini. Dan pastinya Cindy pengen spill-spill lagi tema kita nih Sobat Bahana. Apa sih barang yang wajib kamu bawa kalau misal nonton konser? Nah, tiap orang kan pastinya beda-beda nih Sobat Bahana. Ada yang harus bawa handphone, ada yang harus benar-benar preparing banget bawa kamera dan lain sebagainya, atau bahkan kayaknya yang penting tuh dompet deh, atau bahkan yang penting tuh kipas nih, atau mau atau air minum gitu. Nah, mungkin ada sebuah bahana nih yang pengen share up ini, bisa banget di 0856345454545 ataupun di sosial media kita ya, ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan jangan lupa nih sebuah bahana bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.pnfmngawi.com. Dan pastinya sebuah bahana semuanya di malam hari ini. Ini sini udah beberapa kumpulin nih beberapa WhatsApp dari Sobat Bahana gitu yang menyapa ataupun juga kirim salam gitu ya. Dan pastinya nanti sini bakalan sapa-sapa nih untuk nextnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di ajang ngopi santai.

0: Lihat Sumadyo dateng
1: toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bloro, toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro,
2: toko Udin Pojowatu Sambung Bloro,
1: toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro,
2: toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
3: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Roy, apa sih? Tak akoni.
1: Asik.
2: Sek. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Winscare.

saatnya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang,
1: gak bisa tinggal bareng sama Dewi.
0: Teriak.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Cut.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. BPOM juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
5: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. BPOM juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap berusia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian

0: petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari Bumi Ore-Ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat Hari Ulang Tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih nginget

rutin. Kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb toh bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margo Mulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural,

Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

Aku tahu. Sebenarnya Kak Arsi suka sama orang yang udah punya pacar juga kan? Kalau orang Belanda bilangnya sih bitterhamen. Bibir tersenyum, hati menangis.

0: gitu kok.
1: Tapi capek ya, galau-galauan terus. Mending kita jadian aja deh.
0: Hah?
1: Gimana?
0: Serius?
1: Iya, serius.
0: Serius jadian?
1: Iya, jadi kakak adik. Dadah kakak.
0: Kakak adik lagi, kakak adik lagi.

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosisnya mong 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
7: Sing nang toko, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
7: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
7: Iki wis tak delok jios tenan kuwi.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
4: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi,
8: toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
4: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
3: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Erika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Tell me you're broken, tell me it's over now. You say you're done hoping.

0: That felt really good to me.
1: Yeah.
0: How did it feel to you?
1: Oh, great.
0: Yeah.
1: What do you think?
0: It's great. Should we have a listen to the big speakers?
1: Let's listen.
2: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Did you receive?
1: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: RUBK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bloro.
5: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bloro.
6: Toko Keisha, Jalan Raya Nomor 20. Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
7: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
10: Radio Bahana FM Ngawi.
11: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
10: Radio Bahana FM Ngawi
12: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, syal, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Ne, panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
10: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: iki piye to bu, tanduran kopiku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Mari mengenal asal kembali, tempat berpijak kaki berdiri. Hikayat Melayu perisai diri, menjunjung tinggi akal dan budi.

0: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

umami, kastengel, ada crispy tempurannya. Yeah.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.
5: Hi.
6: Hi.
5: Have a great show tonight.
6: Thank you so much.
7: 3, 2, 1, and lift off of the Atlas V with Curiosity.
8: Launched on November 26, 2011, from the Kennedy Space Center, Curiosity was born on Mars. It has spent over 10 lonely years roaming the surface.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Halo-halo sahabat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
4: Radio Bahana FM Ngawi.
5: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
4: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Denise baru.
1: Legendaris Jepang. Atau chicken ramen.
0: Sugoi. Minyak lurus, kuah kaitan yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
2: Yes, yes, yes.
0: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami. Khas Tokyo. Ada crispy tempurannya.
3: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena

0: Nah, setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, ya dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.